0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

0: A Fantastic Head Start with GMHR. With GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
2: Rockin' Health.
3: Bareng gue Ejo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu

0: can be a rock star.
1: This is Rockin' Live, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Danar Kalingga sama jam 9 pagi nanti ya. Dan masih bakal gue puterin lagu-lagu yang bisa lo requestin. Boleh absen-absennya juga, yang pada dari mana aja nih, udah ada dari WhatsApp-nya kita juga. Pagi lagi streaming nih dari Pelabuhan Ratu, request Coldplay dong yang bikin jingkrak katanya ya. Aduh, yang bikin jingkrak yang mana ya? Banyak sih kalau lagu Coldplay sebenarnya. Di bawahnya dia baru ngetik klik Danar. Iya, kenapa nih? Biasanya orang manggil dulu baru request. Ini dia request dulu baru manggil ya. Gak apa-apa deh, kalau gitu langsung aja gue puterin lagu Coldplay yang ini bikin semangat pagi-paginya. Dan buat lo yang mau juga request lagu yang lain, atau mungkin pengen ya nyapa-nyapa, absen-absen lagi pada di mana, terang masih gue tungguin sampai jam 9-nya di 0815 1987 6876.

Rock your day with Rocky Life where everyone can be a rockstar. Barengan sama Danar sampai jam 9 pagi nanti di game HR nih ya, nemenin pagi-pagi lo. Yang kalau hari ini lumayan cerah nih, gak kayak kemarin yang mau berangkat kerja hujan gitu kan, gloomy kayak suasana hati ini ya. Kalau sekarang cerah, semoga kayak hatinya semakin cerah juga nih ya, rockstars ya. Gimana hari ini yang mungkin lagi ada di jalan, atau mungkin hari ini yang ya mau berangkat ke kantor, atau yang hari ini WFH nih gak kemana-mana, di rumah aja scrolling sosmed aja, ngeliat Instagram, geser ke kanan ke DM, kok ada fitur baru apa lagi nih ya. Gimana udah pada nyobain belum tuh instan nih ya, fitur barunya Instagram yang sebenarnya dari saya kapan ya? 2 hari lalu ya apa? Pokoknya beberapa hari yang lalu. Yang ini ternyata gue awalnya bingung, ini apa sih bedanya sama apa ya, fitur story dan lain-lain. Kan kayak kita foto terus teman-teman kita bisa lihat, ternyata itu tuh kayak foto yang bisa dilihat sekali doang. Kalau misalnya udah ngelihat, lo udah swipe gitu, lo udah scroll, gak bisa dilihat lagi tuh kayak updatean dari orang. Dan itu updateannya real time, jadi gak kayak story yang lo bisa repost. Lo bisa juga kayak dari galeri lo, foto yang udah lama lo update. Kalau instan tuh kayak langsung gitu. Dan banyak banget yang udah make ya, gue sendiri guilty. Gue udah beberapa kali update pakai itu karena ternyata seru juga. Tapi lo kayak kebanyakan yang update nih ya. Tapi kalau lo kayak gimana rockstar, sudah pada update belum nih sama feature barunya Instagram? Atau lo sebenarnya malah tipe orang yang males sama hal-hal yang baru kayak gitu? Makanya gue sekarang pengen nanya nih, sekalian nungguin lagu requestan lo. Lo tuh orangnya suka update sama hal-hal baru? Lo biasanya kalau ada sesuatu yang baru, lo suka ngeliatin banget? Atau lo sebenarnya malah orang, tipikal orang yang aduh nanti aja deh kalau ada hal yang baru, gue kayak gak terlalu FOMO, gak terlalu kayak gimana-gimana. Coba dong kasih tahu gue, sama kasih tahu lagu requestannya juga boleh nih, 0815 1987 6876. Kayak lagu yang udah di request, ada lagunya siapa ini brother? Ravansyah brotherku. Wih, ini tiap hari loh, tiap pagi loh. Gue pokoknya salut sama lu Ravansyah ya brother. Main-main sini brother, gue pengen ngeliat lu yang kayak gimana sebenarnya ya. Aku mau request lagunya Taylor Swift August buat nemenin lagi di jalan. Walah, jalan kemana nih? Jalan apakah dari kamar ke kamar mandi juga sama aja jalan nih ya. Apa jalan ke kantor ya. Ya udah pokoknya dimanapun jalan-jalan lo hati-hati. Gue puterin ini dia lagu requestan lo, special August from Taylor Swift on The Rockin' Life.

0: day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Destiny's Child, my favorite girls group. Yo, independent woman. Ini yang menjadi soundtrack dari Charlie's Angels juga. Ini buat para wanita-wanita independent woman di luar sana yang keren-keren. Semakin banyak, semakin kesini ya independent woman ya. Independent man malah semakin kesini semakin berkurang. Jangan dong, jangan sampai kayak gitu ya. Bukannya ketukar, tapi harus dua-duanya tuh sama gitu, rockstars kan. Harus makin banyak seperti fitur-fitur sosial media yang kayak sekarang. Kalau misalnya lo kelewatan dikit ya, lo kayak gak update YouTube, TikTok, Instagram, Twitter atau X dan lain-lain, Threads, itu kayaknya tiba-tiba banyak aja yang baru ya. Kayak Instagram yang kayak makin banyak sekarang. Kadang kalau misalnya lo ngeliat profil orang ada yang warna-warni, nanti ada fitur apa, sekarang ada fitur instan yang baru-baru gitu. Makanya gue pengen nanya sama lo tadi ya. Lo tuh adalah tipikal orang yang kalau ada sesuatu yang baru, lo tuh harus cobain banget. Alias kalau kata orang-orang FOMO, tapi kadang ya bagus juga gitu kan. Atau lo adalah tipikal orang yang biasa aja, lo kayak kalau ada sesuatu yang mau seseru apa, mau sediomongin apa, lo kayak santai aja gitu. Kalau gue adalah tipe yang tergantung. Gue kadang bisa jadi FOMO, kadang bisa enggak. Kalau misalnya halnya itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan seperti aktivitas gitu kan, gue kadang-kadang ada FOMO-FOMO-nya dikit. Karena kayak menurut gue itu tuh menjadi experience yang baru, yang seru gitu. Asal gak bener-bener nunggu ngantri atau kayak lu harus bener-bener yang se-war itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak untuk makanan dan segala macam, kayaknya gue biasa aja sih ya. Kayak misalnya ada kegiatan-kegiatan baru yang bisa gue lakukan, walau kalau gak terlalu ngantri atau kayak gimana, kayaknya gue bakal ikut deh. Nah kalau misalnya dari Rockstars nih ada kayak gimana aja, coba kita lihat dari Alexander Harsono. Hai Rockstars, kalau gue itu adalah tipe orang yang bukan tipe yang FOMO. For example, lately banyak banget milk yang bermunculan. Akan gue coba merek itu satu-satu, tapi setelah hype-nya reda supaya gak wasting time juga antri belinya. Ini gue agak-agak on his side kalau misalnya untuk makanan minuman ya. Karena kalau gue makanan minuman gue santai-santai aja. Kalau activity gue kadang agak tergoda nih Rockstars ya. Nah terus ada juga di sini dari Tia, katanya hai Kak Danar, hai Rockstars. Kalau gue jujur sebenarnya tipe orang yang lumayan FOMO, tapi kalau misalnya masih masuk akal aja. Gue suka banget nyobain makanan baru dan minuman baru karena gue anaknya kulineran banget. Tapi kalau misalnya udah yang ngantri sampai panjang banget berjam-jam, gue bakal mikir dua kali juga sih. Hahaha. Tapi ini benar jujur ya. Ah tapi biasanya orang yang kayak ini tetap aja. Ah udah sayang nih udah datang sini nggak apa-apa ngantri aja. Soalnya gue punya tante kayak gitu juga. Dia kalau makin rame, makin viral, makin banyak antriannya, bah, makin semangat dia malahan nih. Oke, terus ada yang request lagu juga nih, ada dari siapa nih? Iva. Halo Kak, mau request lagu dong. Fist yang Arteri. Oh, let's go. Nanti gua bakal puterin ya. Ada dari Dani. Dani, kenapa lu unsend? Kenapa lu unsend, Dani? Lu mau request lagu apa sih? Nih, enggak apa-apa. Kayak tadi gua sempat baca deh. Kayaknya sempet, oh udah gue masukin bahkan lagunya The Visitor, Sena Spiro, dia mau nge-requestnya. Ya udah deh, walaupun udah lu unsend, gue gak tahu alasan lu unsend gimana, tapi bakal gue puterin lagunya yang masih bakal nemenin sampai jam 9 nanti. So masih gue tunggu absen lo, jawaban topik lo, lo tipikal orang yang FOMO atau enggak untuk hal apapun dan kenapa nih Rockstars ya, sama request lagunya juga di 0815 1987 676, only on The Rockin' Live. Game higher barengan sama Denar.

0: A fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

Kiss It Better, salah satu lagu yang di request di WhatsApp-nya TRL tadi di 0815 1987 6876. Dan lanjut, ini ada yang WhatsApp juga, coba kita baca-bacain lagi ya. Ada dari Novita. Hai Novita, kamu udah di tempat kerja kamu apa di mana nih Novita ya? Aduh, kalau misalnya bayangin Novita ini kerjanya di coffee shop gitu kan, selalu bawaannya pengen ngopi ya. Hari ini saya lupa abis ini deh ya, langsung kita ngopi wajib. Gue kalau ngopi tuh soalnya ya, rockstars ya, per hari itu minimal, kayaknya gue minimal-minimal banget 3 shot gitu. Sekali kopi ada yang 2 shot, ada yang 1. Pokoknya 2 kali minum minimal 3 shot kayaknya ya. Ya GWS deh buat kita nih yang kayak sepertinya ada ketergantungan ya. Halo Kak Danar, ikutan ah. Kalau aku mau tahu aja. Kepo Kak sama hal-hal yang baru, udah gitu cukup deh. Mau lagunya Kak dari Bernadia kita buat menyenangkan. Thank you so much. Oh, jadi kayak emang penasaran aja untuk mengobati rasa penasarannya ya. Kadang emang kayak gitu ya. Untuk orang-orang seperti gue juga untuk beberapa hal tuh kayak gitu. Kayak kepikiran aja terus kalau gak dicobain ya. Untungnya kalau gue tuh makanan, minuman biasa-biasa aja, gak yang sepenasaran itu. Tapi kalau untuk aktivitas, untuk kadang tempat-tempat, itu kayak penasaran banget nih, gue pengen lihat lagi. Kalau gak lihat, ditahan-tahan, kepikiran lagi. Terus ada juga, kita lihat dari di sini ada, siapa nih namanya ya, Christine. Halo, selamat pagi Kak Danar. Aku mau ikutan topik hari ini. Kalau aku jujur aja, aku emang orang yang FOMO banget. Soalnya kalau misalnya aku ngelihat makanan atau minuman, aku suka banget. Dan kalau misalnya gak aku cobain, bakal kepikiran aja. Dan untungnya aku punya circle yang emang sama-sama suka nyobain hal yang baru gitu. Jadi kita selalu hunting hal yang viral dan baru. Wih, emang kadang seru sih. Kadang, tapi bener gue setuju nih, tergantungnya circle lo juga kayak gimana. Karena kalau misalnya circle lo emang pada suka kayak gitu, gue yakin ya lo akan kebawa juga. Karena gue selalu percaya nih, ada kata orang yang bilang, lo itu adalah summary dari 5 orang terdekat dari lo. Jadi sifat lo, kayak karakteristik lo itu ya 5 orang terdekat lo kayak gimana digabungin gitu. Pada setuju gak nih? Apa enggak ya? Yaudah deh kalau gitu gue puterin nih lagu requestan tadi dari Novita. Dan buat yang lain yang mau request atau mau jawab topiknya, masih gue tungguin di 0815 1987 6876 on GMHR.

Kan gue puterin spesial tadi requestannya Novita ya. Emang kalau semua tuh menurut gue harusnya dibuat menyenangkan aja. Apapun keadaannya, mau cuacanya kayak gimana, dicari-cari caranya supaya tetap menyenangkan, supaya tetap nyaman nih. Salah satunya di cuaca sekarang menurut gue yang lagi gak jelas, pilih mobil yang pas itu menurut gue penting banget ya, yang nyaman. Tapi mobil sekarang juga gak cuma harus nyaman menurut gue, tapi juga harus pinter dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit nih performanya, andal juga digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap juga pas dikendarai, dan pastinya super irit. Baru-baru ini juga BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV, tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology, sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran gak lo secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD.

Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman dan teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya, cek social media resmi BYD Indonesia.

Yeah, Ray, where is my husband? Kalau gue bukan. Nggak. Itu gue bacain judul ya. Kalau gue where is my wife? Mana nih ya? Kita cari dulu kali ya. Sambil kita cari nih rockstar, sambil gue pamitan juga ya. Nggak bisa ngelakuin dua-duanya secara bersamaan. Sebenarnya lebih ke arah karena udah mau jam 9 sih. Artinya waktunya gue untuk pamitan. So thank you so much for all of you guys yang udah nemenin. Game HR masih bakal terus nemenin lo setiap hari Senin sampai Jumat pastinya di jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan abis ini juga walaupun guanya pamit, masih bakal ada yang seru-seru. Lagu 24 jam nemenin lo. Nanti juga bakalan ada The Office jam 11 sampai jam 1 dan Drive and Jive jam 5 sampai jam 7 malam. Kalau gitu untuk sekarang gue pamit dulu and have a great day everyone. And I'll see you guys again next time ya, di waktu gue siaran dan live TikTok lagi. So, Danar signing out and I'll see you guys again next time. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Your ultimate.
4: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin dengan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobi koka. Kanpai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin otona ka.
4: Si gong si kao.
2: Mun kao rei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bom ren dai ke chok kao.
6: Deo don ka pai ka mun di ji pu le.
7: Hai sa ni a la. เราตั้งใจจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film

0: Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak. Karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL,
1: the rockin' life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
5: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that's all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

adalah karena lagi berlangsung festival film paling prestisius dunia, apalagi kalau bukan Cannes Film Festival 2026. Karena tahun ini deretan film dari sutradara besar sampai filmmaker-filmmaker yang baru debut gitu ya, siap jadi sorotan global. Banyak banget pecinta film selalu

aktor dan aktris besar Hollywood yang kabarnya tampil di film-film dengan cerita berani dan penuh kontroversi. Selain perebutan Palme d'Or, piala yang juga paling bergengsi di Cannes Film Festival ya, tentu

kan. Dan biasanya nih beberapa film yang tayang di festival tersebut langsung masuk ke radar musim-musim penghargaan. Jadi gak sedikit penonton yang menganggap festival ini juga sebagai pemanasan untuk Academy Awards atau Oscar. Mulai dari film indie berbudget kecil sampai produksi internasional berskala besar, pastinya line up Cannes Film Festival tahun ini tuh juga menarik banget, rockstars. Makanya gue

deretan castnya memang juga jadi salah satu alasan kenapa film ini langsung rame diomongin sejak penayangan perdananya di Cannes Film Festival tahun ini ya. Jadi ceritanya tuh mengikuti kisah dua saudara yang mencoba mengejar the American dream, tapi malah terjebak dalam skema berbahaya yang berhubungan dengan Russian mob alias mafia Rusia. Nah, dari ambisi untuk bisa hidup lebih baik, semuanya perlahan berubah jadi kehidupan yang penuh tekanan, paranoia, dan juga ancaman yang akhirnya ikut menghancurkan kehidupan keluarga mereka. Nah, yang bikin film ini menarik tapi bukan cuma soal kriminalitasnya aja, tapi gimana cerita keluarga dan tema moralitas itu menjadi fokus utama di film Paper Tiger. Karena kita benar-benar dikasih gambaran soal gimana yang namanya ambisi dan juga tekanan ekonomi, ibaratnya kalau bisa semua cast dalam film ini bilang in this economy gitu kan ya, itu beneran bisa membuat seseorang tuh kehilangan arah. Dan juga ada pesan-pesan yang

film yang memang katanya intens dan sangat emosional banget. Ya iyalah, gila. Dari yang main Scarlett Johansson sama Adam Driver ditambah Miles Teller, kebayang ya intensitas emosi

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, yang juga menjadi soundtrack film Trolls ya. Salah satu film animasi yang memang bagus dan menurut gue lagunya cocok banget jadi soundtrack film tersebut, dengan vibe yang ceria. Tapi ceritanya juga somehow again animasi yang beneran bisa bikin hati lo hangat gitu kan. Tapi sekarang kita di What's Hot lagi ngomongin film-film yang patut banget kita nanti-nantikan penayangannya gitu ya, setelah film-film ini tayang perdana di Cannes Film Festival 2026. Tadi pertama kita udah ngomongin Paper Tiger. Berikutnya ada satu film yang gue juga gak sabar banget karena ini adalah horror slasher tapi punya pendekatan yang gak biasa. Karya sutradara Jan Schoenbrunn yaitu Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ini filmnya gak cuma jualan jump scare atau adegan-adegan berdarah ya, tapi juga membawa isu identitas, trauma, dan pencarian diri lewat gaya film yang surreal dan penuh simbolis gitu ya, penuh simbol-simbol. Jadi pada saat lo nonton ini kayaknya bisa terasa seperti sebuah pengalaman emosional sendiri daripada sekedar film horor biasa yang cuma ngaget-ngagetin aja. Jadi kisah ceritanya ini mengikuti karakter bernama Chris, seorang filmmaker muda yang juga queer gitu ya, dan dia tuh diminta menghidupkan kembali franchise horor Camp Miasma yang sudah mulai dilupakan. Nah, dalam prosesnya nih, dia ketemu sama Billy Preston, seorang aktris legendaris sekaligus final girl dari film originalnya Camp Miasma itu. Nah, dari situlah hubungan mereka berkembang ke arah yang semakin personal, tapi somehow juga aneh, dan perlahan-lahan tuh jadi mencampur antara realita dengan dunia film itu sendiri. Gue suka nih yang udah mulai bikin kita mikir gitu ya. Nah, ini cara sutradara Jane

pikiran terhadap genre slasher itu sendiri. Jadi seru banget kayaknya untuk ditonton ya. Apalagi kalau dari atmosfer dan visualnya, film ini tuh vibe-nya dreamy banget, hypnotic, tapi juga disturbing. Gila gak tuh? Menurut gue sih genius

0: justru dari film-film festival tuh banyak yang berani menampilkan hal-hal yang kayaknya emang kalau pertama kali dilihat kayak ini agak aneh ya, kayak bukan buat selera banyak orang gitu, not everyone's cup of tea, tapi somehow menarik banget untuk dinikmati. Oke, kita langsung ngirin aja trailernya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu tontonan yang sesuai dengan selera lo. This is Teenage Sex and Death at Camp Miyasa.
1: If it gets too real, you can always turn it off.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

And here we go again. Yes, tentunya itu adalah soundtrack film The Architecture of Love. Ya, manis sekali lagunya. Tapi sekarang kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot. We're still talking about movies to anticipate from Cannes Film Festival 2026. Tadi sudah ada Paper Tiger, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Dan sekarang untuk Rockstars yang mungkin baru bergabung, baru bisa nyalain streaming di therockinlive.com. Gak apa-apa kalau yang dua tadi ketinggalan, paling gak dicatat judulnya ya. Sekarang kita masuk ke film ketiga, yaitu Gentle Monster. Bukan merek kacamata, tapi ini adalah sebuah film drama psikologis karya sutradara Mary Kreutzer yang

memang menjadi salah satu film yang paling menarik yang tayang di Cannes tahun ini, yaitu Hope, film karya sutradara Na Hong Jin asal Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata yang sangat memilukan. Yang main ini ada Michael Fassbender, Alicia Vikander, dan juga Jong Ho-yeon. Ceritanya berfokus pada seorang anak perempuan bernama So-won yang hidupnya tuh berubah drastis setelah dia menjadi korban tindak kekerasan brutal gitu. Jadi kebayang ya, ada trauma korban di situ, tapi juga kita dikasih lihat gimana perjuangan keluarganya tuh dalam menghadapi rasa sakit itu bersama-sama. Jadi gak sendirian tuh dia menghadapi trauma tersebut, Rockstars. Ini pendekatannya sangat emosional dan sangat realistis. Kali ini kita akan diajak melihat bagaimana trauma itu bisa mempengaruhi kondisi mental seorang anak. Sekaligus dikasih lihat juga gimana usaha orang tua untuk bisa tetap kuat di tengah situasi yang sebenarnya bisa sangat menghancurkan. Jadi banyak adegan-adegan yang kayaknya sebenarnya simple gitu ya, secara shot adegannya atau bahkan cerita di dalam adegan itu sendiri tuh sederhana banget, tapi justru sangat ngena secara emosional. Dan kekuatan terbesar film ini ada di acting para pemainnya, terutama yang jadi So-won itu gokil banget, katanya bisa menampilkan emosi sangat secara natural dan menyentuh. Chemistry antara anak dan orang tuanya juga kuat banget. Jadi banyak momen di film ini yang kita bisa ngerasain how personal it is and it's very very heartbreaking. Jadi walaupun tema yang dibawa kayaknya tuh berat gitu ya, tapi film Hope ini dari judulnya gak sepenuhnya dipenuhi kesedihan tanpa harapan, karena juga ditunjukkan proses penyembuhan, dukungan keluarga, dan juga pentingnya kasih sayang dalam membantu seseorang bisa bangkit dari trauma. Aku benar-benar yang satu ini yang paling gak sabar untuk bisa ditonton langsung ya. Jadi coba kita dengerin dulu trailernya bareng-bareng. Ini dia, Hope.

0: di Stream and Chill, dan juga satu rekomendasi film lama di Classical. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa sih dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama dari Movie Buzz datang dari Keanu Reeves. Gila, apa kabar banget pria yang satu ini ya.

Kali ini dia dikabarkan akan membintangi sebuah film samurai stop motion berjudul Hidari. Jadi film ini tuh mengambil latar Jepang era Edo dan terinspirasi dari kisah legenda pemahat kayu bernama Jingoro Hidari. Ini adalah film garapan Masashi Kawamura yang mengangkat cerita balas dendam seorang samurai yang kehilangan keluarga serta tangan kanannya akibat pengkhianatan terkait pembangunan kastil Edo. Nah, tokoh utama ini akhirnya menggunakan lengan prostetik mekanik untuk dia bisa memburu para musuhnya. Gila ya, film-film balas dendam gini emang kayaknya cocok banget dimainin sama Keanu Reeves, ya kan? Tapi kalau ngomongin Hidari sendiri, ternyata ini adalah pengembangan dari film pendek viral yang sempat dirilis di tahun 2023 dan udah ditonton jutaan kali di YouTube. Kalau penasaran, coba aja lo cari ya. Ini gaya animasi stop motionnya tuh berbahan ukiran kayu yang memang akhirnya menjadi salah satu daya tarik utama dari proyek ini. Dan keterlibatan Keanu Reeves dalam proyek ini juga menjadi comeback dirinya ke genre samurai setelah sebelumnya, inget dong, dia tampil di film 47 Ronin. Okay? Walaupun kayaknya kalau menurut rating box office nggak bisa dibilang terlalu sukses, tapi banyak penggemar yang menilai peran Keanu Reeves dalam film ini tetap ikonik dalam nuansa Jepang klasik. Jadi kalau lo juga kangen sama penampilannya Keanu Reeves, ini salah satu film yang harus lo tonton. Okay? Kita masuk ke berita kedua di Movie Buzz. Kali ini datang dari Sydney Sweeney ya, untuk film thriller psikologis The Housemaid yang dibintangi sama Sydney Sweeney dan juga Amanda Seyfried. Ini dipastikan akan diadaptasi menjadi drama panggung yang digarap oleh studio Lionsgate, dimana adaptasi ini hadir setelah versi filmnya seperti kita tahu sukses besar secara global ya, pendapatannya juga besar banget, hampir 400 juta dolar Amerika Serikat, apalagi kalau lo ngitungnya dengan kurs rupiah sekarang, hello. Dimana drama panggung ini akan dikembangkan bersama rumah produksi Melting Pot dan naskahnya ditulis oleh Becca Brunstetter yang sebelumnya juga dikenal lewat karya Broadway The Notebook. Okay. Dan kesuksesan film ini juga membuat franchise The Housemaid terus berkembang, karena selain versi Broadway-nya yang juga ditunggu-tunggu adalah sequel filmnya yang nanti akan berjudul The Housemaid Secret yang masih dalam proses persiapan dan dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang. Berita terakhir di Movie Buzz, film baru Rick Roman Wolf kembali menyiapkan film aksi perang berjudul 6 Minutes to Freedom. Di mana film ini diangkat dari kisah nyata operasi penyelamatan sandera Amerika di Panama tahun 1989 yang dikenal sebagai Operation Acid Gambit. Jadi film ini tuh akan mengikuti kisah Kurt Muse, seorang warga sipil Amerika yang ditangkap oleh rezim Manuel Noriega setelah menjalankan siaran radio rahasia untuk melawan pemerintahan diktator di Panama. Gila, emang kalau kita ngomongin ke masa lampau ya, radio menjadi salah satu media terkuat untuk bisa menjalankan, menyebarkan informasi secara diam-diam, secara rahasia, tapi juga menyeluruh gitu kan. Nah, dalam film ini proses penyelamatannya dilakukan oleh pasukan elit Delta Force yang cuma punya waktu singkat banget untuk bisa mengeksekusi misi berbahaya tersebut sebelum situasinya berubah menjadi lebih brutal dan mematikan. Kayaknya film yang bakalan seru banget, karena diprediksi memang akan menghadirkan nuansa aksi militer yang intens tapi juga sangat realistis, khas karyanya Rick Roman Wolf. Okay? Sekaligus memperlihatkan sisi emosional tentang perjuangan kebebasan dan operasi militer berisiko tinggi berdasarkan kisah nyata. Jadi kalau lo juga selalu tertarik menonton film-film perang, ya apalagi diangkat dari kisah nyata, this one

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks sampai tepat jam 1 siang. And that was Lady Gaga with Shallow, yang menjadi soundtrack film A Star Is Born. Yeah, tapi sekarang kita masuk dulu ke classical. Waktunya kita membuka kembali archive-archive film lama yang

0: Wah, gila, ini koleksi film yang bagus-bagus banget. Nah, di Klatik Club minggu ini kita akan ngebahas satu film yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah sinema dunia, yaitu Taxi Driver, karyanya Martin Scorsese. Film yang dibintangi sama Robert De Niro ini bukan cuma jadi simbol gelapnya kota New York di era tahun 70-an, tapi juga berhasil mengguncang dunia perfilman saat itu lewat cerita psikologis yang intens dan penuh pesan kritik sosial. Jadi lewat karakter Travis Bickle, seorang veteran perang yang bekerja sebagai sopir taksi malam, kita akan ngelihat sisi paling sunyi dan rapuhnya dari manusia. Ya, jadi si Travis Bickle ini adalah seorang veteran perang Vietnam dan dia tuh hidup di tengah kota yang keras dan saat itu penuh kriminalitas yang bikin kondisi mentalnya tuh juga makin lama makin buruk. Jadi dia terjebak dalam rasa kesepian, terus kayaknya dirinya tuh penuh amarah dan juga obsesi untuk membersihkan quote unquote kota New York dari kebobrokan sosial di era tersebut. Jadi lewat sudut pandang Travis, kita akan masuk ke pikirannya dia gitu ya, yang kita juga akan merasa kalau beneran makin lama Catherine tuh makin gak stabil. Makanya terasa intens banget cerita di dalam film Taxi Driver ini, apalagi yang mainin Robert De Niro ya kan, udah gak usah diragukan lagi performanya dia. Bahkan dianggap actingnya dia di film Taxi Driver ini adalah salah satu performa terbaik dalam sejarah perfilman. Karena caranya dia ngebangun karakter Travis itu detail banget dan sangat ikonik. Bahkan dialog, ada satu dialog yang sangat-sangat ikonik yang masih terus dikenang sampai sekarang, yaitu "You talking to me?" gitu ya, dengan gayanya Robert De Niro sebagai New Yorker saat itu. Ini menjadi salah satu adegan yang paling legendaris di dunia film. Okay? Jadi kalau lo belum sempet nonton film ini tapi udah sering dengar gitu ya, I think it's time for you to watch this classic. Alright? It's why this is our classic cult for this week from the year 1976. Ini juga film yang berhasil memenangkan Piala Palme d'Or di Cannes Film Festival tahun 1976. Langsung kita dengerin trailernya. Ini dia, Taxi Driver.
1: Wanna wake up town tonight? South Bronx, Harlem?
2: I'll work anytime, anywhere.
1: How's your driving record?
2: It's real clean, like my conscience.
1: Military record.
2: Honorable discharge, Marines.
1: I was in the Marines too.
3: You looking for some action?
1: Yeah. $15, 15 minutes, $25, half an hour.
2: All the animals come out at night. Whores, dopers, junkies, sick, venal.
4: God damn it, don't you want to get out of here?
1: Do you see the woman in the window?
5: It's my wife. I'm gonna kill her. I'm gonna kill her with a 44 Magnum pistol.
1: And this city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum.
2: Someday a little rain will come and wash all this scum off the streets.
1: Talking to me?

atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

Rock a day with the rock in life where everyone can be a rock stars. Ada yang lagi cari mobil. Kalau lo sekarang nyari mobil, gak cuma harus nyaman ya, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan juga semakin macet. Jadi banyak pengguna mobil yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Baru-baru ini, BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri nih, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Makanya langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2006 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info selengkapnya, langsung cek social media resmi BYD Indonesia.

0: Your Next Dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtrack barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. That was Maroon 5 with Sugar. Yang menjadi soundtrack film Overcompensating. Sekarang kita langsung masuk ke Stream and Chill dulu untuk lo yang lagi menikmati istirahat makan siang ya, sambil masih nyari-nyari, aduh nonton apa ya nih sambil makan. Lama-lama makanannya keburu dingin gara-gara kelamaan bingung cari tontonan. Kita kasih rekomendasinya sekarang, Rockstars dari Netflix. Sudah ada satu serial terbaru dari Korea Selatan bergenre action komedi dengan sentuhan superhero. Judulnya adalah The Wonderfuls. Untuk lo yang kangen sama penampilan Cha Eun-woo ya, wah dia main di film ini, di series ini lumayan jadi eye candy untuk kita tonton ya. Ada Park Eun-bin juga dan Choi Dae-hoon. Ini ceritanya mengambil latar tahun 1999 saat isu kiamat Y2K itu lagi rame dipercaya banyak orang. Untuk lo millennials yang tumbuh di era 90-an pasti inget ya. Ada isu-isu tentang kayaknya bakal kiamat nih Y2K. Nah, di dalam series ini ceritanya tuh mengikuti sekelompok warga biasa di kota Haesong yang tiba-tiba pada dapat kekuatan super setelah sebuah insiden misterius. Tapi ternyata kekuatan mereka tuh jauh dari sempurna dan justru sering memicu kekacauan yang lucu tapi juga menegangkan. Jadi ini kayaknya series yang seru banget untuk ditonton sambil santai, apalagi kalau lo nggak nyari yang terlalu berat. The Wonderfuls bisa jadi pilihan. Oke, this limited series sudah ada di Netflix. Kita lanjut berikutnya, ada satu serial untuk lo yang selalu suka tontonan Money Heist. Kali ini muncul nih versi Berlin and the Lady with an Ermine. Oke, ini merupakan spin-off sebenarnya dari serial fenomenal Money Heist, dan kali ini berfokus pada karakter Berlin sebelum kejadian perampokan besar berlangsung. Jadi dalam series kali ini kita akan mengikuti aksinya Berlin bersama tim barunya dalam merancang another pencurian perhiasan bernilai fantastis di Paris. Oke, jadi ada kombinasi drama, strategi kriminal untuk melakukan pencurian yang kadang-kadang gue kalau nontonin yang kayak gini ya, nontonin film-film heist, itu beneran ada, kadang ada rasa pengen ikutan kok kayaknya seru, tapi tegang gitu. Dan tetap ada ya, selipan-selipan romansa yang bikin alurnya tuh jadi menarik untuk ditonton. Tapi katanya sih berbeda dengan nuansa tegang di Money Heist yang utama gitu. Di sini tuh Berlin tampil lebih playful dan juga flamboyan. Jadi kayak lebih karismatik gitu karakternya, tapi juga manipulatif but somehow charming di saat yang bersamaan. Jadi kayaknya untuk lo yang selama ini juga sudah mengikuti berbagai seriesnya Money Heist, yang ini juga bisa jadi tontonan lo selanjutnya. Oke, okay? Itu dia dua rekomendasi kita pertama di Stream and Chill. Abis ini masih ada rekomendasi lainnya, jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock your day with the Rocky Life, where everyone can be a rock star. Soundtrack barengan sama Dewi Hanafi, and that was Christina Aguilera with Lady Marmalade, yang juga menjadi soundtrack Moulin Rouge ya. Ini berempat sih dia, Lady Marmalade, Christina Aguilera, Maya, Pink, sama siapa ya satu lagi? Kok aku lupa? Anyway, it's a very great song from a very great musical movie, okay? But now it's time for us to get back to our stream and chill. Mumpung masih bersantai, bisa ngumpulin tontonan yang bisa lo tambahin dulu ke dalam watchlist lo kalau belum bisa langsung ditonton sekarang ya. Kita masih dari Netflix. Kalau tadi sudah ada dua series yang kita bahas, yaitu The Wonderfuls dan juga My Heist Berlin. Sekarang ada satu film berjudul The President's Cake. Ini sebenarnya film tahun 2025, karya sutradara Hasan Hadi. Satu film yang menurut gue menarik sekali untuk lo tonton, Rockstars. Karena ini kita akan dibawa ke Irak era tahun 90-an, di tengah kondisi perang dan krisis pangan yang lagi mencekam banget saat itu. Cerita itu mengikuti kisah seorang anak perempuan bernama Lamia yang dapat tugas untuk membuat kue ulang tahun buat presiden di tengah situasi serba sulit gitu ya. Dan perjalanan mencari bahan kue itulah yang menjadi inti cerita film ini. Kayaknya tuh di permukaannya sederhana, tapi again banyak tekanan emosional dan juga pesan-pesan kritik sosial di dalam film ini, tapi diceritakan lewat sudut pandang anak kecil. Kita dikasih lihat gimana masyarakat hidup di bawah rezim yang keras. Halo. Penuh ketakutan dan juga kekurangan, tapi juga tetap dikasih sisi hangat tentang persahabatan dan juga harapan. So it's a very very moving movie to watch ya, yeah. The President's Cake. Akhirnya ada di Netflix, jadi bisa lo tonton. Alright. Yang terakhir adalah film dari Iko Uwais yang juga ada di Netflix, akhirnya bisa kita tonton, yaitu Timur. Ini juga rilisnya di tahun 2025 kemarin. Dibintangi sama Iko Uwais, ada Steven William dan juga Yasamin Jassem. Dimana film ini bercerita tentang seorang prajurit pasukan khusus bernama Timur yang menjalankan misi penyelamatan Sandra di wilayah Papua pada era 90-an. Tapi situasinya berubah jadi lebih personal ketika dia harus berhadapan dengan sahabat lamanya sendiri. Jadi selain aksi militer, kita juga disuguhkan drama persaudaraan yang cukup emosional ya. Dan ini jadi tontonan yang menarik banget karena disinilah Iko Uwais berperan sebagai sutradara dan

ini debut perdananya dia sebagai sutradara ya. Walaupun lo udah tahu sendiri aksi khasnya Iko Uwais, aksi laganya itu tetap intens dan juga brutal ya, gokil. Apalagi ada visual hutan dan suasana operasi militer yang bisa dibilang cukup megah untuk standar film lokal gitu. Jadi untuk lo yang juga lagi mencari

0: favorit lo yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tuned right here only on The Rockin' Life.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Sampai tepat jam 1 siang, berarti sekarang udah waktunya aku untuk pamit. Karena udah jam 1.

0: Rockstars ya. Thank you banget udah nemenin dari jam 11 tadi. Udah ngobrolin soal banyak banget tontonan baru yang bisa kita nantikan setelah film-film tersebut sudah tayang ya di Cannes Film Festival 2026. Kalau ada yang ketinggalan, baru sempat nyalain radio sekarang, baru sempat streaming di therockinlife.com, gua recap cepet 4 film yang patut lo nantikan kehadirannya dari Cannes tahun ini adalah Paper Tiger, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Gentle Monster, dan satu yang menurut gue gak boleh banget kelewatan untuk ditonton kalau nanti sudah hadir adalah film berjudul Hope. Okay? Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk rekomendasi-rekomendasi lainnya. Seperti biasa, kalau lo juga punya bahasan yang pengen di cover sama soundtracks gitu ya, mungkin pilihan-pilihan film dari sutradara favorit lo, dari sutradara tertentu atau dari aktor-aktor tertentu, silahkan kasih usulannya, kasih rekomendasinya, boleh via WhatsApp di 0815 1987 6876, atau langsung DM ke @therockinlife.jkt, DM ke gue juga boleh di @dewihanafi. Okay, mudah-mudahan bisa kita tampung masukan-masukan lo dan bisa kita bahas juga di soundtracks episode-episode berikutnya. Alright, terima kasih Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Thank you so much. Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
1: Listen to more soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Capek gak sih?
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngebek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomé, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regret. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Vecchia, Beboto Sostro, Telkom Cell Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa lihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat foto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Di gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Dita lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua translate.
4: Enggak, ChatGPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu

0: 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is My Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by My Vecchia, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrod. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrod ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Tier.
5: I'm Monica Karina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Overnight or a version of yourself.
7: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek disarin, gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah sarin gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat di PT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue,

kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

DRL. The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Drive Rangers balik lagi nemenin lu. Kali ini Ali Wasungkol hadir kembali.
1: Mario is back, bro.
0: Yo. Yes, jadi selamat datang. Ayo kita bakal nemenin sampai jam.
1: Sampai dengan jam 7 malam nanti.
0: Pastinya ya. Buat lu semua yang mau absen, request lagu atau cuek, boleh langsung WhatsApp ke
1: 081 5198767676.
0: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
1: Satu lagi juga bisa ngobrol-ngobrol langsung sama kita lewat TikTok kita di @therockinglife.
0: Itu dia.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Jive, Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: di Drive and Jive. Tapi buat lo yang baru join, ada info menarik di Cannes.
1: Cannes.
0: Di Cannes 2026, industri film mulai lebih terbuka sama AI.
1: Wah,
0: teknologi ya.
1: Iya, benar kan kemarin-kemarin sempat ada yang bikin iklan juga kan, salah satu makan cepat saji full pakai AI. Nah, tapi itu aja tuh dirujak sama netizen karena dianggap ya kenapa harus pakai AI? Kenapa enggak syuting beneran aja gitu. Nah, sekarang kalau bikin film bakal gimana ya? Tapi yang jelas beberapa filmmaker di Cannes tahun ini tuh mulai ngomong lebih terbuka tentang penggunaan AI di dunia film, terutama untuk editing, visual effect dan post production-nya. Satu saudara yang buat film Netflix Under Paris misalnya bilang kalau AI itu bisa mangkas biaya produksi dan waktu pengerjaan film sampai jauh lebih cepat.
0: Ngerti.

0: Tapi kan masih kontroversial yo. Benar. Karena kan banyak pelaku industri sekarang mulai melihat AI bukan sebagai pengganti filmmaker, tapi alat bantu baru di balik layar perfilman modern. Cuma pekerja-pekerjanya kan lama-lama jobless. Nah, karena udah bisa digantikan dengan AI.
1: Gua gak setuju untuk hal yang satu itu.
0: Kenapa?
1: Karena bagaimanapun AI yang masih ada sekarang itu masih butuh bantuan manusia. Misalnya jadi copywriternya,
0: untuk
1: bisa bikin promptnya gitu loh.
0: Tapi kan kalau copywriter berarti copywriternya udah gak digunakan, AI aja.
1: Enggak, kan harus ada ngetiknya.
0: Sama kayak misalnya ini nih, di jalan tol. Biasanya ada tukangnya sekarang udah pakai palang doang. Lama-lama pakai AI doang. Iya enggak?
1: Iya benar. Kalau dulu kan masih ada yang sonsinya mana.
0: Enggak
1: ada gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ada pekerjaan baru yaitu orang-orang. Jadi mau enggak mau dituntut untuk lebih pintar bikin teknologi-teknologi baru
0: atau malah jadi males karena tinggal AI aja. Kayak misalnya lu kuliah, tinggal bikin AI aja. Makalah-makalahnya kayak gua.

Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Lawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Ayo langsung kalau Mas Andi masih sekian temenin lu di Drive and Jive Box Star. Kita lagi ngebahas nih, ternyata ada orang yang berhasil pecahin rekor dunia potong rumput paling cepat.
1: Di apapun
0: Guna.
1: Gua pikir potong rambut paling cepat, ternyata potong rumput paling cepat.
0: Si Guna.
1: Iya, informasinya sangat menarik sekali ya. Iya. Tapi gak apa-apa kita dengerin ya.
0: Coba.
1: Jadi, ada seorang influencer. Dia tuh dijulukinnya Lawn Queen.
0: Lawn Queen.
1: Dia berhasil masuk Guinness World of Records. Lu aja gak usah muri. Dia mau masuk Guinness World Records lagi.
0: Luka nih gue nih. Luka lama kebuka lagi nih.
1: Gue basahin lagi. Biar gak kering. Biar gak kering lukanya. Biar lukanya gak kering, gue basahin lagi.
0: Mending lanjut.
1: Ya oke, baik. Jadi katanya itu berhasil masuk Guinness World of Records setelah dia motong area seluas lapangan American Football cuma dengan pakai mesin potong rumput Ride on Mower dalam waktu kurang dari 15 menit. Bentar.
0: Tapi gak rapih paling.
1: Tapi tetap aja American Football tuh luas banget loh, gede banget loh.
0: Iya dia cepat kan, mungkin dia lari juga sambil lari gitu.
1: Tetap aja, lu lari juga 15 menit coy.
0: Iya boy.
1: 15 menit tuh lu dari sini ke bawah naik lagi sini juga 15 menit.
0: Beli iya. Siomay dulu.
1: Iya.
0: Beli siomay.
1: Sama kan nunggu lift. Bener. Nah menariknya lagi karena rekor ini tuh dilakukan dalam sebuah festival komunitas dan ditonton langsung sama banyak orang. Jadi bukan cuman challenge iseng doang untuk di media sosial.
0: Tapi menurut lu 15 menit itu cepat atau lama?
1: Untuk apa dulu?
0: Ya, jawab aja. In general. Kalau gue sih lama.
1: Menurut gue cepat.
0: Menurut
1: gue cepat. 15 menit. Ya, 15 menit doang.
0: Tuh. Ya ampun. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Drive and Jive balik lagi nemenin lu pastinya bareng Ali Wasungkolo dan Marco Rande.
1: Rocksters di zaman sekarang kalau ngomong tentang mobil itu harus sama kayak kita milih pasangan.
0: Setuju.
1: Harus yang bikin nyaman, harus yang pinter dan efisien.
0: Betul.
1: Penting dong.
0: Penting.
1: Tahu pengeluarannya kemana aja.
0: Setuju.
1: Itu. Nah apalagi di era saat ini harga bensin kan makin mahal nih.
0: Iya.
1: Jalanan juga makin macet.
0: Iya.
1: Jadi banyak pengguna mobil tuh mulai nyari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

0: Nah benar banget. Tapi teknologi terbaru dari BYD punya semuanya.
1: Keren.
0: Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit.
1: Gimana?
0: Super irit.
1: Sekali lagi.
0: Super irit.
1: Kita remix guys.
0: Jangan oh, gitu.
1: Ya, baru-baru ini BYD Indonesia baru aja ngeluncurin teknologi terbarunya yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan namanya tersendiri, yaitu Dual Mode Technology alias DM Technology. Jadi ini sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern.
0: Nice banget, pasti penasaran dong secanggih apa sih
1: pengen tahu
0: DM
1: dong.
0: Teknologi dari BYD? Nah, langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Dan lu bisa rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD.
1: Untuk informasi lebih lengkap ya, langsung cek sosial media resmi BYD Indonesia.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Ayo langsung kalau mau kalian di setia nemenin lu di Drive and Jive. Buat teman-teman yang baru join, kita juga masih live di TikTok.
1: Bener.
0: Tapi itu banyak yang kita puterin juga, dan salah satunya Dance Cloud bilang makasih udah puterin lagunya sama-sama.
1: Dito Pramono tadi sudah kita putarkan.
0: Iya, tapi kali ini kita mau ngebahas tentang sebuah topik, Would You Rather.
1: Would You Rather ini adalah kesempatan di mana lo bisa milih ya, satu di antara dua option yang sudah kita pilihin buat kamu
0: untuk didiskusikan.
1: Boleh.
0: Enggak diskusi, dia sama pikirannya gitu, kayak gue milih yang mana,
1: lu pilih deh tuh. Would you rather-nya kali ini kita ngomongin tentang apa, Diko?
0: Pasangan. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan, apakah lu lebih menyukakan? Apakah lu lebih memilih punya pasangan yang terlalu posesif, atau lu malah prefer yang terlalu cuek?
1: Oh ya, karena ada sebagian orang yang ngerasa enggak, gue lebih seneng kayak jadi orang yang posesif karena gue juga suka diposesifin misalnya.
0: Ya, jadi biar equal gitu ya. Tapi kalau misalnya lu punya jawaban sendiri, bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
1: Bisa ikutan juga lewat DM di Instagram kita di @therockinlife.jkt. Sama live TikTok kita, saat ini kita lagi live di TikTok juga. Jadi lu bisa ngobrol-ngobrol sama kita. So you better to join us on The Rockin' Life TikTok.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan

0: Comedy Show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: We bring the jive, drive and jive, only on The Rockin' Life.
2: This is about to

0: Masih setia nemenin lu di Drive Venger pastinya. Aliwas Tungkol Marco Randy lagi ngebahas Would You Rather.
1: Would You Rather kali ini kita ngajakin lu buat ngasih tahu sama kita nih.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau punya pilihan antara punya pasangan yang terlalu posesif atau terlalu cuek, lu pilih yang mana?
0: Boleh saya dulu?
1: Kan tadi gua.
0: Saya mau banget jawab.
1: Kan tadi gua
0: dulu. Saya dulu. Nanti lu ngikutin gua lagi. Nanti lu ngikutin jawaban gua lagi.
1: Itu kata-kata gua tadi.
0: Kalau gua ya, gua lebih suka cewek yang posesif banget.
1: Oh.
0: Karena gua suka banget diatur gitu.
1: Iya, iya enggak sih?
0: Kan hidup lu lagi berantakan nih, kayak enggak boleh minum. Misalnya enggak boleh minum es mulu, enggak boleh minum manis-manis mulu. Kenapa? Ya nanti sakit aku gimana? Gemes banget.
2: Misalnya kayak gak boleh pergi sama temen
0: cewek. Iya kayak aku gak suka ya kamu deket-deket sama temen

0: kamu emang kenapa? Ya akunya nanti sedih. Ya
1: ilah. Tapi bakal repot banget buat lo yang doyan main Bumble, karena
0: ya kan kalau gue udah punya cewek gue nggak bakal main Bumble lah. Namanya komitmen. Itu yang lu nggak bisa. Kalau lu Oksal ya, kalau ada perdebatan punya pasangan yang terlalu posesif atau yang terlalu cuek, lu pilih mana?
1: Lu bisa langsung kasih tahu kita lewat WhatsApp di 0815-1987-6876
0: atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt
1: atau juga bisa lewat TikTok kita karena kita lagi live di TikToknya @therockinglife.

0: Marco Randy, Ariel Sengkoro, Drive and Jive. Masih nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti.
1: Benar banget, sekarang kita buat Rockstar juga yang baru join. Kita lagi ada di topik Would You Rather. Ngomongin, ketika lu punya pasangan yang terlalu posesif, lu pilih.

0: pilih punya pasangan yang terlalu posesif atau punya pasangan yang terlalu cuek, yo?
1: Iya.
2: Kalau gue kan tadi, oh gue sekarang ya?
0: Iya, gue kan pilihnya yang posesif. Suka banget gue diposesifin.
2: Kalau gue, karena gue adalah seorang Taurus dan gue tipikal orang yang posesif, gue juga demen banget diposesifin.
0: Tapi lu suka posesifin balik nggak?
2: Iya kan tadi gue bilang, karena gue Taurus, gue anaknya posesif, jadi gue suka kalau diposesifin.
0: Kayaknya lebih bukan posesif tapi emosional deh. Emotional damage.
2: Wah.
0: Tapi kenapa lu suka diposesifin?
2: Ya karena gue tuh seneng kalau gue diperhatiin.
1: Artinya dia sayang ya?
2: Artinya sayang. Terus kadang-kadang suka jadi gemes-gemes lucu aja gitu loh kalau posesifnya masih dalam batas yang wajar.
0: Tanda
2: gitu.
0: Cintanya tuh kalau dia posesif ke kita.
2: Iya benar. Dan gue demen lagi digitu-gituin.
3: Posesif yang gak wajar tuh menurut lo apa?
2: Misalnya kayak kalau gue bahkan gak kasih kesempatan buat nongkrong sama teman-teman gue. Itu baru gue kayak, aduh misalnya nih gue mau main padel sama teman-teman gue. Udah jelas orang-orangnya siapa aja. Terus udah gitu kita main padel di mana. Jadi kalau dia gak percaya, lu bisa nyusulin. Atau gue ajakin kamu kalau gak percaya, kamu ikut aja. Tapi dia nggak mau. Terus marah-marah.
0: Tapi kadang-kadang tuh ada abu-abu antara posesif sama ngekang.
2: Nah,
0: itu masih belum tahu tuh abu batasnya kayak gimana.
2: Iya. Tapi posesif tuh biasanya ngekang. Kan dia posesif, dia terlalu.
0: Enggak, kalau posesif itu ada kalimat jangan gitu. Tapi kalau ngekang enggak boleh.
2: Oh.
0: Perintah, kalimat perintah.
2: Oke.
0: Kalau gue sih, tapi gue tetap suka posesif.
2: Iya, boleh. Ya,
0: mau dong diposesifin.
4: Aduh. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Baik, kayaknya nanti langsung kalau Mak Landi masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam pastinya di Drive Enjoy.
1: Betul banget, Rockstars. Anyway, kemarin gue lagi nge-MC di daerah Senayan. Terus gue ngeliat ada event yang seru banget dari apa BYD. Tuh? Sumpah.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang kan kalau kita ngomongin tentang kendaraan gitu ya. Mobil lah zaman sekarang. Itu gak cuma harus nyaman aja, tapi juga harus pinter, efisien gitu kan. Jadi era di saat harga bensin makin mahal, jalanan juga makin macet, banyak pengguna mobil tuh udah mulai nyari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Lebih efisien.
0: Nah,
1: BYD tuh kayak bisa jadi jawabannya nih.
0: Bener banget yo. Apalagi ya, sekarang tuh teknologi terbaru dari BYD punya semua-muanya.
1: Keren.
0: Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super

0: Oh iya, gue setuju banget. Soalnya kalau kita lagi di dalam kendaraannya tuh kayak bener-bener gak kedengeran apa-apa. Noise cancellation-nya
1: on.
0: Best.
1: Tapi jangan salah, apa karena itu? Baru-baru ini yang tadi gue bilang kan, jadi si BYD itu lagi ngadain event di Senayan.
0: Okay.
1: Dan itu tuh lagi ngeluncurin teknologi terbarunya. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin kenalnya PHEV.
0: Okay.
1: Tapi kalau BYD tuh ada teknologi sendiri tuh.
0: Apa tuh?
1: Namanya Dual Mode Technology atau dikenalnya DM Technology. Nah ini tuh semacam inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih efisien, lebih nyaman, dan pasti lebih modern juga.
0: Nah, penasaran gak sih secanggih apa DM teknologi dari BYD? Mm-hmm. Langsung aja dong datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026. Oh. Di Parkir Selatan GBK.
1: Masih masih ya? Masih jalan ya?
0: Masih nih, sampai sini.
1: Best.
0: Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD.
1: Nah, kalau pengen tahu informasi lengkapnya, silakan langsung cek sosial media resminya BYD Indonesia.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi.

0: bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
1: Chibi-chan, asobi koka.
2: Oi, bakmani me.
3: Sonjin kotonaka.
4: Si kono si kao.
5: Mun hao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
6: Bom rendai ke chokao.
7: Deo don kappai dam gan tijipure.
8: Hai san ya ma la.
9: 当在呀,他连门黑地。棒棒棒棒,拜!
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
10: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
11: The Rockin' Life is on.

0: best music in Jakarta, Bandung, and Bali. DRL.
1: What?

0: Mark Randi dan Arya Sungkar Suci masih nemani.
1: Weh, santai di aja.
0: Juga mah suci.
1: Ya santai aja. Nah, kita tuh lagi
0: cuci muka.
2: Cuci.
0: Oh, ya, sorry. Ya. Ya, maaf. Apa mikir?
1: Cuci. Sini cuci.
0: Apa tuh?
1: Cucu. Kita lagi ada
0: gini. Lu enggak, gua otak gua kemana mana karena lidah lu keluar dikit.
1: Ya kan cuci. Oke. Kita lagi di pembahasan mutual aid, lagi ngebahas punya pasangan. Lu lebih milih punya pasangan yang terlalu posesif atau terlalu cuek?
0: Oh iya. Yeah.
1: Tadi gua yang posesif, Fayo juga yang posesif. Nah, kita udah ngebahas juga di TikTok kita. Ada TM Live, dia bilang posesif apa cuek, bingung. Gua ada dua-duanya.
0: Oh, mantep.
1: Namanya juga nyari keseimbangan yin and yang.
0: Tapi benar, harus seimbang hidup itu. Kalau Dan Clouds bilang, ini Dan Clouds juga ngobrol-ngobrol sama kita di TikTok kita. Yeah. Gak suka diposesifin karena...

0: aku juga nggak posesif, nggak wajib laporan kemana, di mana, dan sama siapa. Kalau dia selingkuh, ya udah pergi aja. Yang antri masih banyak.
1: Respect Queen.
0: Pergi saja.
1: Respect Queen. Nah, terakhir ini ada Novita, dia bilang aku pilih dua-duanya. Kak, biasanya ujung-ujungnya ini pada pilih dua-duanya kebanyakan ya. Kayak kan disuruh pilihan. Jadi pilih salah satu.
0: Sabar,
1: tapi,
0: tenang dulu.
1: Tapi request dua-duanya.
0: Pansar lu sakit, lu gampang banget kenceng tuh rat lu.
1: Iya.
0: Heran gue.
1: Tapi ini juga menjadi penutupan buat kita semua karena topiknya juga sudah selesai.
0: Mau ditutup sekarang.
1: Udah 2 jam juga kita
0: nemenin. Baru gue buka.
1: Jangan ngomong-ngomong yang aneh.
0: Obrolan.
1: Iya. Thank you banget semuanya yang udah nonton di TikTok. Thank you banget Ali Wasungkoro. Thank you banget yang udah request lagu juga.
0: Rafli
1: ya.
0: Juga makasih.
1: Rafli makasih juga.
0: Masa lupa.
1: Ya, thank you semuanya. Have a great night. Makulandi pamit.
0: Aryo Astungkurnya juga pamit. Mario Brosnya pamit. Barengan sama Rafli juga. Sampai ketemu minggu depan.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Asungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau itu terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah kalau mau kesini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, DRO. Where everyone can be a rock star.

0: Ringan, cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rock and Travel.
0: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rock and Life is on.

0: Capek gak sih setiap hari kena
1: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

Mungkin you in Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, DRL.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin dengan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asohi koka. Kampai.
3: Woi, bak mani me.
2: Song Jin Jin koto na ka. Si kong si kao. Mun dao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ki chokao. Deo, don ka pai ta mugan ti ji kure.
4: Hai sani amala.
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapin balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar.

0: Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrod ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus virus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner. Kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Maksud apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Dita lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangka untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

finds you, DRO. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini keren banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat pas kesini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Supaya lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang

0: di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi.
1: Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih

0: judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR on The Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is The Rocket Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Selamat pagi untuk lo rakyat yang tidak bermimpi untuk kaya raya. Menurut Presiden Republik Indonesia, emang iya, rakyat Indonesia mimpinya gak ada yang pengen jadi orang kaya. Aku sih pengen. Pengen banget rockstars bisa pergi jalan-jalan gak pakai mikir, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu kan. Karena kalau kehidupan layak udah pasti kaya raya, ya gak sih? Kalau misalnya kita perlu sekarang nih tinggalnya lo masih ngekos gitu. Wandi lo pengen juga dong, pengen punya apartemen sendiri, rumah sendiri gitu kan. Landed house sendiri, mobil sendiri, motor sendiri gitu. Itu barunya kaya, Pak. Ya gak sih? Tapi buat lo yang mungkin masih bermimpi pagi hari ini, pingin punya cita-cita nanti pulang kantor, pingin main sama teman-teman, because thank God it's Friday. Yes! Gue akan temenin lo bermimpi sampai nanti tepat jam 9 pagi. Ada Echo Santoso yang pagi hari ini siap menemani lo di GMHR. Pastinya dengan lagu-lagu enak yang bisa lo streaming di www.rockinlife.com. Karena di pagi hari ini gue punya satu lagu yang enak banget dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Ya namanya memories rockstars harus dibikin yang baik dong ya, kalau kata Maroon 5, bener gak sih? Yang hadir 3 menit dari sekarang adalah satu lagu dari Halsey, judulnya adalah Die For Me. Tapi sebelumnya, lagu pertama di siaran gue pagi hari ini, please welcome this is One Republic dengan If I Lose Myself bareng Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi.